0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di sesi lagu pilihan kamu. Dengan lagu-lagu pilihan, diantaranya ada dari miliknya Virginius ya, dengan Lati, kemudian All In, ada Desir juga. Dan teman Pro 2 semua, aku mau kasih dulu informasi terkait lagunya guys.

Pro2 semua, aku sudah intipin di akun Instagramnya Pro2 Sintang. Banyak banget yang mau dengar lagu dari miliknya Lati. Jadi nanti kita akan dengerin bareng-bareng ya. Untuk lagu pertama Lati, disusul dengan perolehan suara terbanyak kedua All In dan Desir untuk lagu yang terakhir. Nah teman Pro2, aku menyapa dulu aja buat kamu-kamu yang sudah pantengin Pro2 Sintang. Seperti ada Jetia Vinovic, ada Tania, kemudian ada Desiana, ada juga Teddy, ada Jersoy, Kila, kemudian juga Kakak Pratama, Regang, ada juga Bang Dra, ada Eka Yona, dan Pandi. Oke, selamat pagi yang pastinya buat kalian semua ya yang sudah selalu setia pantengin Pro2 Sintang. Dan kita akan sedikit kasih info dulu untuk lagunya dari Lati. Nah, ini dirilis pada tahun 2020 bersama Sarah Fazira. Dan lagu ini memang sangat populer sekali secara internasional karena memadukan IDM modern ya dengan unsur budaya Jawa, termasuk lirik berbahasa Jawanya. Dan kata Lati sendiri, teman Pro2, dalam bahasa Jawa berarti lidah atau ucapan. Nah, ini memang viral banget di berbagai platform media sosial dan menjadi salah satu lagu Indonesia yang paling mendunia pada tahun 2020. Sepertinya ini lagi zaman-zaman kita COVID ya, teman Pro2. Kemudian lagu yang kedua ada All In. Nah, ini dirilis pada tahun 2021 dan kalau lagu ini berkolaborasi dengan Jackson Wong, mengusung tema keberanian mengambil resiko dan memberikan segalanya untuk mencapai tujuan, menunjukkan langkah dari World Junior sendiri untuk menuju ke pasar musik global. Nah, teman Pro2 semua, nanti kita bakal kasih info juga ya untuk lagu di share sendiri, tapi nanti karena kita mau dengar dulu untuk dua lagunya.

sistem sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, sudah kita dengarkan tadi ya dua lagunya. Dan berikutnya teman Pro 2, kita akan putarkan lagu yang terakhir dari Word Genius sendiri. Ada Desir, dan tentu aja ini dirilis pada tahun 2019, dibawakan bersama penyanyi Dio Alexander, mengusung genre EDM dengan nuansa pop yang kuat sekali. Dan ini merupakan salah satu karya yang membantu Word Genius sendiri semakin dikenal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui kalau Word Genius ini adalah grup musik elektronik asal Indonesia yang dikenal karena menggabungkan EDM ya dengan unsur budaya lokal. Dan anggota yang paling dikenal adalah Reza Octavian atau Reza Arab biasanya, kemudian juga Roy Leonard, ada Gerald Liu. Dan memang mereka ini sangat luar biasa sekali ya dalam membuat lagu dan memberikan suguhan yang menarik sekali lewat karya-karya mereka. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana karena kita masih akan dengarkan dulu lagu yang ketiga, ada Desir.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita berada di sesi lagu pilihan kamu, teman Pro 2, kita masuk di sesi tips pagi ini. Dan aku punya tips nih yang aku kutip dari rri.co.id, yaitu tips sarapan buah yang sehat untuk memulai hari. Mungkin di jam segini ada teman-teman yang baru sarapan ya, teman Pro 2. Nah, jadi bisa menjadi pilihan. Sarapan tentu aja merupakan waktu makan yang penting banget karena memberikan energi yang baik sekali untuk memulai segala aktivitas. Dan salah satu sarapan yang bisa kamu pilih nih, teman Pro 2, adalah buah-buahan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar tips sarapan buah ini benar-benar sehat untuk memulai hari kamu. Yang pertama tentu aja kita pilih buah yang beragam. Jadi setiap jenis buah itu kan punya kandungan nutrisi yang berbeda-beda banget ya, teman Pro 2. Jadi usahakan kita mengkombinasikan beberapa jenis buah dalam satu menu sarapan. Misalnya aja ada pisang gitu kan, ada apel, pepaya, jeruk, semangka. Jadi dengan variasi buah seperti ini,

kita bisa menambahkan sumber protein seperti misalnya aja yogurt atau mungkin susu rendah lemak, telur rebus atau kacang-kacangan. Ini bagus banget teman Pro 2 untuk kita tambahkan ke menu sarapan kita. Dan sebaiknya memang ketika kita pilih buah ini, kita pilih yang segar, karena buah yang segar bukan buah kalengan ya, atau mungkin buah yang sudah diberi tambahan gula ya, ini tidak disarankan. Buah yang segar ini kan vitamin dan seratnya itu masih terjaga banget, masih utuh banget. Jadi ini memang menjadi pilihan yang terbaik untuk kesehatan kita lebih optimal teman Pro 2.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu

Lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2 semua, kita masih ngomongin terkait tips sarapan buah yang tentunya aja kita harapkan mudah-mudahan bisa menyehatkan tubuh kita ya. Nah teman Pro 2 semua, tadi sudah ada beberapa poin yang sudah aku sampaikan, seperti memilih buah yang segar dan menambahkan sumber protein serta memilih jenis buah yang beragam. Berikutnya teman Pro 2, sebaiknya kita hindari juga menambahkan gula berlebihan. Biasanya kan rasa buah itu kan kurang manis mungkin ya, jadi ditambahin gula, tapi kalau terlalu banyak pun tentu aja sangat tidak bagus sekali. Nah kalau misalnya membuat salad, nah itu malah justru lebih bagus ya teman Pro 2 semua, karena biasanya minim gula. Nah teman Pro 2 semua, rasa manis alami dari buah itu sendiri sebenarnya udah cukup banget ya untuk memenuhi kebutuhan rasa manis saat kita sarapan. Kemudian kita perhatikan juga dong konsumsi porsi kita itu teman Pro 2, makan buah dalam jumlah yang wajar agar kebutuhan energi dan nutrisi ini tetap seimbang. Karena porsi yang ideal itu biasanya sekitar 2-3 jenis buah dalam satu kali sarapan. Kemudian kita bisa padukan juga dengan karbohidrat yang sehat seperti oatmeal misalnya, atau roti gandum, atau granola. Kombinasi seperti ini tentu aja ngebantu banget untuk tubuh kita mendapatkan energi yang lebih tahan lama. Kemudian kita juga jangan sampai melewatkan untuk mengkonsumsi air putih yang cukup. Ini penting banget karena dapat membantu untuk menjaga hidrasi tubuh kita dan mendukung proses metabolisme kita sejak pagi hari. Nah teman Pro 2 semua, semoga aja ya informasinya bermanfaat nih buat kamu di tips pagi ini. Bareng Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga. Tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu pada kesempatan kali ini, teman Pro 2 semua. Kita masuk ke sesi berikutnya, ada hari ini dalam sejarah. Nah, teman Pro 2 semua, untuk hari ini dalam sejarah sebenarnya banyak banget ya. Momen-momen penting di tanggal 3 Juni 2026 ini berdasarkan Wikipedia. Tapi kita akan khusus hari ini teman Pro 2 ngebahas tentang momen peringatan Hari Pasal Modal Indonesia di tanggal 3 Juni 2026. Jadi ini merupakan momen bersejarah banget bagi dunia keuangan tanah air dengan diperingatinya Hari Pasal Modal Indonesia. Jadi peringatan tahunan ini bukan sekedar seremonial aja, melainkan sebuah tonggak penting banget nih teman Pro 2 untuk mengenang kembali gimana sih sejarah panjang pengaktifan kembali atau reaktivasi pasar modal Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1977 silam. Jadi ini udah lama banget ya. Melalui momentum ini tentu aja seluruh pelaku industri keuangan itu diajak untuk melihat kembali pondasi dari awal bangkitnya geliat investasi modern di dalam negeri. Nah, kita bakal ulas lagi ya teman Pro 2 semua. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas terkait peringatan Hari Pasar Modal Indonesia. Jadi sejak diaktifkan kembali ya, hampir setengah abad yang lalu, teman Pro 2, pasar modal Indonesia itu telah mengalami transformasi yang sangat masif sekali, dari yang mulainya cuma diikuti oleh segelintir perusahaan. Kalau sekarang itu Bursa Efek Indonesia ya, telah menjelma menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional dengan ratusan perusahaan yang tercatat. Dan peringatan tahun ini juga menjadi ajang refleksi teman Pro 2 atas berbagai inovasi teknologi yang tentu aja udah diterapkan nih. Mulai dari sistem perdagangan digital sampai kemudahan akses investasi melalui aplikasi ponsel pintar, guys.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng Pro2 Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya dan tentu aja teman Pro2, kita masih ngebahas terkait pasar modal. Kenapa sih kok kita bahas? Karena memang momen peringatannya ya di tanggal 3 Juni 2026 ini. Nah teman Pro2, selain sebagai perayaan sejarah momentum 3 Juni 2026 ini, memang dimanfaatkan secara agresif oleh otoritas terkait untuk terus mengenalkan dunia investasi kepada masyarakat luas. Edukasi publik menjadi agenda utama juga untuk mengikis stigma kalau pasar modal itu adalah sektor yang rumit banget dan berisiko tinggi tanpa kalkulasi. Jadi berbagai kampanye kreatif teman Pro2, terus seminar literasi keuangan gitu ya, memang digelar secara serentak di berbagai daerah untuk menjaring minat para calon investor domestik teman Pro2 semua.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, teman Pro 2 semua, dan kita masih ngebahas terkait hari pasar modal Indonesia. Nah, teman Pro 2 semua, menghadapi masa depan hari pasar modal Indonesia 2026 ini tentu aja membawa harapan besar agar industri ini juga semakin tangguh, transparan, dan juga inklusif. Sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku pasar, dan masyarakat luas tentu aja diharapkan teman Pro 2 mampu menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Dan dengan bertambahnya jumlah investor lokal yang cerdas ini, pasar modal Indonesia siap berdiri tegak untuk menghadapi berbagai macam ancaman global dan menjadi pilar kokoh untuk menuju Indonesia emas. Sebagai generasi muda, milenial, Gen Z, ya kan, memang saat ini kan mendominasi banget demografi investor baru ya. Dengan kita semakin paham nih teman Pro 2, Gen Z-nya semakin paham juga, kita bisa loh menjadi salah satu yang nanti akan meneruskan pasar modal Indonesia ini seperti apa ke depannya dan mewujudkan cita-cita bangsa ini, guys. Oke, untuk teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Jangan kemana-mana karena nanti aku bakal balik lagi, dan kita nanti akan ada di sesi Asta Cita Kita di Tanggap Bencana, teman Pro 2.

Hai teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks Tika.
0: Sama-sama Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja kita berada di Asta Cita Kita. Dengan tagline kita, teman Pro 2, info update, mood upgrade ya teman Pro 2. Kalau untuk tanggap bencana sendiri, kali ini kita bisa merasakan banget kan, kota Sintang itu panasnya luar biasa sekali. Bahkan sudah dari 2 hari yang lalu sampai hari ini panasnya itu menyengat banget. Belum ada hujan, biasanya kan 2-3 hari ya adalah hujannya teman Pro 2. Jadi benar-benar kalau kita gak pandai-pandai nih untuk menjaga kesehatan kita, kita bisa dehidrasi. Dan dengan cuaca yang panas menyengat seperti ini juga teman Pro 2, kita bisa mendapatkan berbagai musibah yang sangat tidak kita harapkan ya. Misalnya aja seperti kebakaran hutan atau mungkin kebakaran rumah dan lain sebagainya. Nah kali ini teman Pro 2 semua, aku bakal ajak kamu untuk sedikit mengulas gimana sih caranya agar kita terhindar dari bencana seperti itu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune ya untuk Pro 2 Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman

90,7 FM, teman terbaik kamu bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih di sesi Asta Cita kita. Kali ini seperti yang sudah aku sampaikan tadi di awal, kita bakal ngebahas terkait gimana sih caranya tips untuk mencegah kebakaran saat cuaca ekstrim seperti saat ini di Kota Sintang. Nah teman Pro 2, kadang-kadang kita itu suka lupa banget kan, gak sadar kalau kebakaran itu sering banget terjadi bukan karena hal yang besar, tapi karena kelalaian kecil yang biasanya kita anggap itu sepele. Misalnya aja seperti instalasi listrik yang rusak, atau mungkin penggunaan colokan yang bertumpuk, membakar sampah sembarangan misalnya, atau mungkin anak-anak main api gitu kan, main korek sembarangan dibiarin, sampai meninggalkan kompor misalnya tanpa pengawasan. Nah ini tentu aja bisa memicu kebakaran. Oleh sebab itu teman Pro 2, kita harus banget membiasakan untuk memeriksa kondisi rumah kita, lingkungan kita, dan menggunakan peralatan dengan lebih berhati-hati. Nah itu adalah salah satu langkah pertama kita ya, dengan lebih sadar kalau kebakaran itu terjadi biasanya memang dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele tadi.

Teman Pro 2, kalian tahu nggak sih jika banjir bandang merupakan bencana banjir yang seringkali terjadi disebabkan oleh angin badai atau juga terjadi akibat kebocoran tanggul penampung air loh. Nah, adapun penyebab kebocoran tanggul itu sendiri biasanya diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Banjir bandang tidak berbeda dengan banjir pada umumnya, yaitu sama-sama bencana alam, di mana terdapat air dalam jumlah besar yang menggenangi sebuah kawasan atau daerah. Perlu kalian ketahui, jika munculnya banjir ternyata dapat diprediksi loh, Teman Pro 2, dengan cara memperhatikan curah hujan dan aliran air. Tidak dapat dipungkiri jika banjir bandang sangat berdampak terhadap lini kehidupan, yang mana menyebabkan kerusakan bagi pemukiman masyarakat yang terdampak bencana. Sebagai masyarakat, tentunya kita harus selalu waspada akan datangnya bencana alam, termasuk banjir dan banjir bandang. Matikan listrik dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk memastikan aliran listrik. Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin, jangan berkendara atau berjalan di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Ini merupakan hal yang bisa dilakukan sebagai langkah awal evakuasi. Maka dari itu, penting untuk kita bergotong royong bekerja sama dengan banyak pihak membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan dari sampah. Ayo jaga lingkungan kita.

0: Mana nih, semenjak pindah ke sini, rumah aku kena banjir terus nih.
1: Daerah ini emang rawan banjir. Kalau kayak gini tuh, kita bisa minta bantuan ke desa.
0: Ah, masa sih?
1: Iya bener, bukan hanya banjir aja loh. Bahkan, kalau ada warga yang kena musibah seperti kebakaran misalnya, desa itu membantu menyalurkan bantuan, melaporkan, dan desa juga bisa membantu administrasi klaim asuransi jika ada asuransi, serta membantu menyiapkan bukti-bukti kebakaran.
0: Oh gitu, aku baru tahu tuh, ternyata banyak juga ya peran desa. Berarti kalau ruko aku kebakaran, bisa mudah klaim asuransinya dong.
1: Ih, gak bisa gitu juga kali, karena ada peran desa juga sebagai saksi kalau kebakaran itu memang gak disengaja. Awas kamu, jangan-jangan kamu mau ngapain, mikir aneh-aneh ya? Bener gak?
0: Apaan sih? Enggak kok.
1: Dasar ya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Selain kita melakukan pencegahan kebakaran dengan mengingat kelalaian kecil kita itu tadi, kita juga harus melakukan kesiapsiagaan. Nah, kalau udah pencegahannya, kita harus siap diri menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran. Seperti menyediakan alat pemadam kebakaran yang sederhana misalnya ya, atau mungkin mengetahui jalur evakuasinya dan memahami langkah penyelamatan diri. Ini merupakan bagian penting sekali dari kesiapsiagaan teman Pro 2, karena dengan kita siap, ini dapat menyelamatkan banyak nyawa di kemudian hari, apalagi buat teman-teman yang mungkin berada di kawasan padat penduduk ya, bangunan-bangunan yang padat, mungkin di area perkantoran, di area belanja. Nah, itu penting banget buat kita untuk mengetahui jalur evakuasi. Kemudian teman Pro 2 semua, tentu aja kita harus banget sadar kalau kebakaran itu bukanlah bencana yang datang tanpa peringatan sebenarnya. Banyak banget loh kejadian itu ternyata dapat dicegah kalau kita lebih peduli, lebih waspada, lebih aware, dan lebih cepat bertindak. Jadi sebaiknya mari teman Pro 2 kita jadikan keselamatan sebagai budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa periksa kondisi rumah, waspada potensi bahaya, dan bertindak cepat saat keadaan darurat datang gitu ya. Karena keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau cuaca ekstrim seperti ini kan lebih rentan, mungkin lebih sering-sering lagi lah buat kita lihat-lihat lagi keadaan rumah kita, lahan di samping rumah kita, atau mungkin pekarangan kita, mungkin ada yang sedang menghidupkan korek api gitu ya teman Pro 2 semua. Oke, semoga saja informasinya bermanfaat buat teman-teman. Tanpa terkecuali, cegah sebelum terjadi, waspada setiap hari, dan tanggap saat

bencana menghampiri teman Produa. Dan semoga informasinya sekali lagi aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman tanpa terkecuali dari A sampai Z yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Gak terasa banget sudah di jam 9.51 waktu Indonesia Barat. Dan bentar lagi kita akan berpisah ya teman Produa. Tapi hanya sebentar saja. Karena besok aku bakal balik lagi untuk temani kamu di udara ya, di Jaga Malam. Oke, aku Widya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pukul 10 lewatnya 3 menit waktu Indonesia Barat, Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
4: Info yang pertama, teman Pro 2 di siang hari ini datang dari Les Serafim yang kembali mencatatkan pencapaian penting setelah album terbaru mereka, yaitu Pure Flow ya, yang masuk 10 besar di Billboard 200. Album tersebut juga debut di peringkat ke-10 tangga album utama Amerika Serikat yang mengukur popularitas album. Billboard juga mengumumkan capaian tersebut melalui pembaruan tangga musik pekanannya pada Minggu 31 Mei 2026 kemarin. Kehadiran Pure Flow sendiri memperpanjang daftar album Les Serafim yang berhasil menembus jajaran teratas Billboard 200.
0: Info Pro 2.
4: Info berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Bek tim nasional Perancis sekaligus pemain Arsenal, ada William Saliba, dilaporkan berpotensi menepi selama beberapa pekan akibat cedera yang dialaminya. Kondisi tersebut membuat Saliba terancam absen pada ajang Piala Dunia 2026 apabila proses pemulihannya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Federasi Sepak Bola Perancis atau FFF juga disebut terus memantau perkembangan kondisi pemain berusia 25 tahun itu secara intensif. Kabar tersebut juga dilansir dari laporan jurnalis sepak bola Santi Auna.
0: Info Pro 2.
4: Masih datang dari dunia olahraga sepak bola. Info berikutnya, tim nasional Belgia sukses kalahkan sang tuan rumah, Kroasia, dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion HNK Rijeka, Belgia, menutup pertandingan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan tersebut masing-masing dicetak pada babak yang berbeda. Yori Tielemans membuka keunggulan di babak pertama yang disempurnakan dengan gol kedua oleh Romelu Lukaku.
0: Info Pro 2.
4: Sekian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di santai siang kali ini, teman Pro 2. Dan ketiga info tadi dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Jangan kemana-mana karena tentunya Kiki akan temani kamu di santai siang ini ya, mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Okay, teman Pro 2, itu barusan ada bintang 5 ya dari Tensi dan James C yang hadir di ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Dan juga tadi sebelumnya juga udah Kiki hadirkan ada lagu dari Budi Doremi ya, dan berjudul Ada Untukmu. Okay, dan selain dua lagu tadi ya, tentunya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Indonesia ini ada belasan lagu lainnya yang masih bisa banget kalian request. Boleh banget ya, seperti biasa langsung aja meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau bisa banget nih ke WhatsApp kita di 0857 504741, atau komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

Oke, sebelasan lagu lainnya yang masih bisa kalian request ada dari Mahalini dengan Bermimpi. Kemudian ada juga Sesi Potret ya dari Enau featuring Ari Lesmana. Ada juga Liodra dengan Teganya Kau, Dimansyahlah Itu Pak Agar Selama-lamanya. Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Ada Nadif Basalama dengan Semusim. Ada Budi Doremi ya, tadi udah Kiki puterin. Kemudian ada Afgan juga ya dengan Kacamata nih. Lalu Psikota Bahagia Lagi, Perunggu Pikiran Yang Matang, Aku Jijik Lihat Kebunku, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lalu ada Ran dan Yofi Widianto dengan Cukup Sudah, Mahalini dengan Kemarilah Tenang, Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, Dia dengan EA. Lalu ada Rai Melode dengan Bersenja Gurau. Kemudian teman Produa ada Idgitaf ya, Sedih Aku Sebelum Hujan. Dan juga ada Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, dan itu tadi ya lagu-lagu yang masih bisa kalian request teman Produa. Dan requestnya sekali lagi bisa banget di Instagram kita, di WhatsApp maupun di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, dan sambil Kiki kasih waktu nih buat kalian bisa cek ke sosial media kita dan juga request lagu kesayangan kalian. Kita mau puterin dulu beberapa lagu lainnya dari hitlist Indonesia kita. Ada yang satu ini, ada Mahalini dengan Bermimpi.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Nih ada Pisha Kota dengan Bahagia Lagi ya teman Pro 2. Oke, dan di sini juga udah banyak teman-teman Pro 2 yang udah join ya. Tadi lagu dari Pisha Kota juga requestan dari salah satu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah join ya. Dan di sini udah ada teman-teman Pro 2 yang join dan request lagunya Samuel Cipta, oke, nomor 5. Oke, Samuel Cipta ya dengan Senja Sudut Kota. Selain itu juga di sini di request lagunya Liodra ya, Teganya Kau. Oke, bakal kita putarkan juga setelah ini. Dan oke, Merindu Lagi dari Mesahira. Sayangnya belum ini ya, belum masuk nih ya ke hitlist Indonesia kita. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kalian bisa banget ya request lagu-lagu kesayangan kalian. Siapa tahu nih di minggu berikutnya bisa masuk nih lagu kesayangan kalian ke hitlist kita. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja juga Kiki putarkan requestannya ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebelumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan carb rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Carb rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga carb rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ketaman Pro 2 itu ada di Mancah Laitupa dengan Agar Selama-lamanya yang hadir di ruang dengar kamu ya. Dan juga teman Pro 2, thank you banget buat kalian yang udah join di Pro 2 Hitlist Indonesia. Selain ini, Kiki tentunya masih bakal temani kamu di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Sama seperti di Pro 2 Hitlist Indonesia, ada 20 lagu yang juga bisa banget kalian request nantinya, lagu-lagu internasional ya teman Pro 2, dari pukul 11 hingga jelang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan barusan tadi ada lagu dari Blackpink dengan Go, dan juga tadi sebelumnya ada Risk It All dari Bruno Mars ya, yang hadir di ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Dan tentunya kita sekarang ada di Pro 2 Hitlist Internasional. Masih ada belasan lagu lainnya yang masih bisa banget juga kalian request ya, teman Pro 2. Ada apa aja? Ada lagu dari Madison Beer dengan Bittersweet, ada Somber dengan Homewrecker, ada Harry Styles dengan Aperture, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl, Eilid dengan Not Cute Anymore, Lady Gaga dengan The Dead Dance, Sabrina Carpenter dengan Tears, Justin Bieber dengan Daisies, Bruno Mars dengan I Just Might, lalu Shana Spiro dengan Die on This Hill, Kehlani dengan Folded, Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, Ray dengan Where's My Husband, Olivia Dean lagi dengan Man I Need, Taylor Swift dengan Opal Light, Huntrix dengan Golden, Alex Warren dengan Eternity, dan juga Taylor Swift ya, lagu berikutnya ada The Fate of Ophelia. Oke, teman Pro 2, dan di Pro 2 Hitlist Internasional ini ya, kalian masih bisa banget request lagu-lagu internasional dari list kita hingga jelang azan zuhur nantinya di pukul 11:36 waktu Indonesia Barat. Jadi kalian bisa banget langsung aja join di Instagram kita di @rr_prodosintang, lalu ke WhatsApp juga bisa banget ya di 0857 504741, atau komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Oke teman Prodo, itu ada Bittersweet dari Medicine Beer yang hadir di ruang dengar kamu ya. Dan setelah ini teman Prodo, Ki juga akan putarkan satu lagu terakhir dari Prodo Hitlist Internasional kita sebelum kita masuk nantinya ya ke jelang azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Nantinya akan dikumandangkan di pukul 11 lewatnya 36 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. So ada waktu beberapa menit lagi buat kalian bisa mempersiapkan diri jelang azan zuhur. Dan juga ya nanti juga bakal hadir lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Sienna Spiro dengan Die on This Hill.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz Felix Syaw. Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yao.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yong.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Oke teman Pro 2, Kiki masih temani kamu di siang hari ini ya. Dan sekarang kita udah ada di UMKM Connect ya teman Pro 2. Tapi sebelumnya Kiki juga mau ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman-teman Pro 2, khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya. Oke, dan di UMKM Connect di siang hari ini teman Pro 2, sebelumnya juga Kiki mau absen nih. Siapa di sini udah pada makan siang? Ayo. Jangan sampai lupa dan skip makan siang ya teman Pro 2, karena makan siang itu emang penting banget biar kita nggak lemes, nggak tiba-tiba mahnya, GERD-nya kambuh gitu ya. Karena ya ini masih jam-jam, masih di jam-jam kerja juga kan. Nanti kalau sampai nggak makan bisa jadi kayak jam 2-an gitu, pokoknya siang ke sore gitu mahnya udah kambuh, itu udah bahaya teman Pro 2. So ingat untuk selalu makan ya teman Pro 2, dan ya jangan sampai skip makannya. Terus ya jaga kesehatan juga teman Pro 2. Biasakan juga makan makanan yang ya lebih sehat mungkin ya. Di era makin sekarang ini kayaknya kalau Kiki lihat di sosmed ya, suka banyak banget makin kesini tuh orang nge-share resep-resep makanan sehat gitu. Dan kelihatannya enak-enak ya. Kayaknya makanan sehat itu juga, kalau dulu mungkin orang stereotipnya kayak makan sehat tuh makanan gak enak, makanan yang mungkin kayak gak ada rasanya gitu ya, gak dipakein garam, gak dipakein micin. Padahal mah ya sebenarnya kalau ngelihat resep-resep zaman sekarang ya, resep-resep makanan sehat tuh juga kelihatannya enak-enak kok, masih tetap pakai garam, masih tetap pakai perasa, cuma memang disesuaikan kali ya, lebih dikit. So ya teman Pro 2, jangan lupa pada intinya jaga kesehatannya dengan makan makanan yang lebih baik juga. Oke? Dan di siang hari ini juga Kiki punya info yang mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu nih. Ini ada makanan-makanan yang baik banget katanya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, jadi ini infonya Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang ya. Jadi teman Pro 2, dikatakan menurut informasi yang dilansir dari Halo Dok dan juga Hello Sehat ya, seseorang yang mudah terserang virus dan bakteri itu umumnya memiliki sistem imun atau daya tahan tubuh yang sedang melemah. Nah, kondisi ini bisa dipengaruhi juga oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu kurangnya asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah makanya ya seperti yang Kiki sampaikan barusan, emang penting banget ya untuk mindful dengan apa yang kita makan ya. Karena ya baiknya emang makan makanan yang bergizi bagi tubuh kita gitu ya. Dan kondisi ini ya teman Pro 2 juga bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor nih. Salah satunya yaitu kurangnya asupan gizi tadi ya, asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan maka dari itu penting nih untuk kita mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang tentunya ya, supaya sistem kekebalan tubuh kita bisa tetap berfungsi secara optimal ya, berfungsi dengan baik dalam melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Nah, kira-kira makanan apa aja nih yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh kita? Kiki bakal hadirkan info lengkapnya tentunya ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Tapi di siang hari ini ya, karena berhubung panas banget juga cuaca belakangan ini nih teman Pro 2, sekarang sih di luar Kiki lihat juga kayak panas banget ya. So biar gak makin pusing kepala nih karena panas banget, Kiki mau hadirkan beberapa lagu buat temani kamu. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Oke, teman produk, kita masih di UMKM Connect di Santai Siang kali ini ya. Seperti yang tadi udah spill juga, kita ngebahas tentang makanan yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Dan sistem imun sendiri itu memang punya peran yang penting ya untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur maupun mikroorganisme lainnya. Selain menjaga pola hidup sehat seperti tidur yang cukup dan juga berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bernutrisi juga menjadi salah satu cara yang efektif ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena nutrisi yang tepat itu juga bisa membantu tubuh memproduksi sel-sel imun dan juga tentunya mendukung kinerjanya dalam melawan berbagai ancaman penyakit. Nah, salah satu kelompok makanan yang sangat dianjurkan ya teman produa adalah buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Contohnya ya, beberapa buah yang baik untuk meningkatkan imunitas antara lain kayak jeruk, lemon, kiwi, strawberry, dan juga jambu biji. Nah, vitamin C sendiri itu dikenal sebagai antioksidan yang mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta membantu meningkatkan produksi sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Nah, dengan mengkonsumsi buah-buahan ini secara rutin ya, tubuh juga bisa memperoleh perlindungan yang lebih baik terhadap berbagai penyakit. Selain buah-buahan, teman produa, sayuran hijau kayak bayam, brokoli, dan juga sayur kale ya. Ini juga bermanfaat banget nih bagi kesehatan sistem kekebalan tubuh. Sayuran ini mengandung berbagai vitamin dan juga mineral penting kayak vitamin A, vitamin C, vitamin E juga, dan juga serat yang berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kesehatan usus yang baik juga sangat berpengaruh ya terhadap sistem imun karena memang sebagian besar sel kekebalan tubuh itu berkaitan dengan mikrobiota yang terdapat dalam saluran pencernaan.

0: menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Enak di dunia lo Demam Pro 2 dengan menebati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Tes Atlas. Dilansir dari Indonesia Kaya, rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur, Indonesia yang merupakan sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Tes Atlas, situs panduan wisata kuliner asal Kroasia, ini menobarkan rawon masuk ke dalam kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada Juli 2023. Sebelumnya, rawon juga sudah masuk daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Penilaian menurut Tes Atlas berdasarkan peringkat yang diberikan dari para komunitas pembaca situs mereka. Tes Atlas membuat ranking berbagai kuliner dunia dengan penilaian berdasarkan skala 1-5 poin.

Okay, teman Pro2, kita masih ngebahas makanan-makanan yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi tadi selain buah-buahan, kemudian sayur-sayuran hijau ya, ada juga sumber protein berkualitas yang gak kalah penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Kayak ikan, telur, daging tanpa lemak, dan juga kacang-kacangan yang mengandung protein ya, yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk antibodi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, selain itu juga ikan berlemak kayak salmon dan tuna itu mengandung asam lemak omega 3 ya, teman Pro2, yang bisa membantu mengurangi peradangan dan juga mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Makanan-makanan fermentasi kayak yogurt, kefir, tempe dan kimchi itu juga bermanfaat karena mengandung probiotik yang membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Oke, jadi pada akhirnya ya teman Pro2, nggak ada satu jenis makanan yang bisa sebenarnya secara instan meningkatkan sistem imun tubuh. Memang kunci utamanya untuk menjaga daya tahan tubuh yaitu dengan menerapkan pola makan yang sehat, beragam dan seimbang, serta didukung oleh gaya hidup yang aktif dan sehat. Dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, protein berkualitas, dan makanan kaya probiotik secara teratur, tubuh kita akan memiliki kemampuan yang lebih baik juga dalam melawan infeksi, serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Oke, dan itu ya teman Pro2 infonya tentang makanan yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan info ini sekali lagi dikutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang. Buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya dari awal, bisa banget langsung aja cek ke website kita. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune di siang hari ini. Kiki putarkan lagi beberapa buah lagu di ke ruang dengar kamu ya di siang ini. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Budi Doremi dengan Doremi.

0: así.
1: Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

enggak, kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Suryo Yudhivandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Okay, teman produs. Sekarang kita udah ada di Gaspol Gagasan Seputar Olahraga ya di siang hari ini. Tentunya masih barengan sama Kiki di sini. Dan di siang hari ini teman produs di Gaspol, Kiki mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol nih. Kita ngobrol soal olahraga sepak bola tentunya. Karena emang yang lagi anget-angetnya nih infonya yaitu seputar Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari lagi gak sih teman pro 2? Ya karena kita udah masuk di bulan Juni juga. Jadi ngomong-ngomong soal Piala Dunia 2026 ya, di siang hari ini Kiki mau bagiin info tentang profil timnas Inggris nih. Generasi emas berburu gelar setelah 60 tahun. Oke, teman Prodo. Jadi ini dikutip dari laman antarnews.com ya. Jadi tim nasional Inggris kembali datang ke panggung Piala Dunia dengan status sebagai salah satu kandidat juara nih dikatakannya. Di bawah arahan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, generasi emas Three Lions ini bertekad mengakhiri penantian panjang selama 60 tahun untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi juara pada 1966. Wow, udah lama banget ya. Dan juga teman produa, dalam beberapa tahun terakhir ini timnas Inggris menjadi salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola internasional meskipun belum berhasil mengakhiri dahaga gelar. Sejak mencapai semifinal Piala Dunia 2018 di Rusia, Inggris juga terus tampil kompetitif di berbagai turnamen besar. Oke, jadi mereka melaju ke final Euro 2020 sebelum kalah adu penalti dari Italia ya kala itu, dan mencapai perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar setelah disingkirkan oleh Perancis, serta kembali menembus final Euro 2024 sebelum takluk dari Spanyol. Nah, rangkaian hasil ini ya menunjukkan juga bahwa Inggris selalu berada di level tertinggi kompetisi internasional. Tapi memang bagi para pemain dan pendukungnya, capaian ini belum cukup ya, karena trofi juara masih belum berhasil diraih. Nah, menarik nih ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, lebih lanjut tentang profil timnas Inggris ya di siang hari ini. Dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Kita masih ngebahas juga profil timnas Inggris nih ya. Katanya generasi emas berburu gelar setelah 60 tahun. Jadi ya, di bawah kepemimpinan Tuchel, Inggris tampil dominan ya pada fase kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Three Lions menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan dan tidak sekalipun kebobolan nih teman Pro 2. Catatan tersebut juga mempertegas status Inggris sebagai salah satu favorit utama dalam perebutan gelar juara dunia. Harry Kane sendiri tetap menjadi tumpuan utama di lini depan. Penyerang Bayern Munchen itu datang dengan modal gelar Bundesliga dan Piala Jerman. Sementara pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Marcus Rashford hingga Cole Palmer ini menjadi simbol kekuatan generasi baru Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian ya, teman Pro 2, Tuchel juga membuat sejumlah keputusan mengejutkan dalam pemilihan skuad terakhir. Jadi penyerang Ivan Toney mendapatkan tempat setelah tampil impresif bersama Al Ahly dan membantu klub Arab Saudi tersebut menjuarai AFC Champions League Elite. Ollie Watkins juga masuk skuad setelah berkontribusi membawa Aston Villa meraih gelar Liga Eropa. Dan di sisi lain, beberapa nama besar harus tersingkir dari daftar akhir, termasuk bek senior Harry Maguire, gelandang serang Phil Foden, bek kanan Trent Alexander-Arnold, dan juga Cole Palmer yang mengalami musim yang terganggu oleh cedera.

pertama yang diakui sebagai robot modern adalah Unimed yang dikembangkan oleh George Devol dan Joseph Engelberger pada tahun 1959. Unimed awalnya diciptakan sebagai alat produksi untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat dalam lingkungan pabrik. Robot ini memiliki lengan mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi robotik modern. Unimed juga digunakan untuk pertama kalinya pada industri otomotif di pabrik General Motor. Sejak itu, robot industri telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia.

0: Teman Pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Prodo, masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Nah, lebih lanjut juga teman Prodo itu Shell sendiri mengaku kalau proses pemilihan squad final itu bukan perkara mudah mengingat banyak mengingat banyaknya pemain berkualitas yang dimiliki Inggris saat ini. Tapi ia juga menegaskan bahwa faktor kepercayaan, chemistry dan juga kekompakan tim inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia nanti. Nah, kekuatan utama Inggris sendiri yaitu terletak pada keseimbangan antara pemain senior yang syarat pengalaman dengan generasi muda yang lagi berkembang pesat banget nih, teman Pro 2. Nama Saka menjadi salah satu sorotan utama menjelang turnamen. Pemain Arsenal tersebut merupakan bagian dari generasi Inggris yang beberapa kali nyaris meraih gelar. Pada usia 24 tahun, Saka juga telah tampil dalam 3 turnamen besar dan menjadi salah satu figur penting dalam skuad nasional. Nah, menurut Saka sendiri, teman Pro 2, pengalaman gagal di sejumlah turnamen justru menjadi bahan bakar tambah bagi timnya untuk tampil lebih kuat di Piala Dunia 2026 nanti. Pemain yang membantu Arsenal mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar Liga Inggris itu juga menilai skuad saat ini sedang memiliki kualitas di seluruh lini. Meskipun dikenal sebagai salah satu negara besar dalam sejarah sepak bola, Inggris sendiri baru sekali menjuarai Piala Dunia, yaitu saat menjadi tuan rumah pada 1966 lalu. Nah, sejak itu berbagai generasi bertalenta gagal nih mengakhiri penantian panjang tersebut, mulai dari era Gary Lineker, Paul Gascoigne, David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard hingga Wayne Rooney yang belum mampu membawa Inggris kembali ke puncak dunia.

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata

Pro2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

Oke teman Prodio, itu ada battle dari Yuna yang hadir di ruang dengar kamu saat ini ya. Dan di Gaspol tadi kita udah ngebahas tentang profil timnas Inggris ya. Generasi emas berburu gelar setelah 60 tahun. Nah jadi dalam sejarah Piala Dunia, salah satu momen paling ikonis dari Inggris sendiri itu terjadi pada edisi 1998 nih. Ketika Michael Owen mencetak gol spektakuler ke gawang Argentina pada babak 16 besar. Meski pada akhirnya tersingkir melalui adu penalti, gol tersebut hingga kini dikenang sebagai salah satu gol terbaik Inggris di Piala Dunia. Dan kini dengan kombinasi pemain yang sedang berada pada masa puncak karir dan juga talenta muda yang terus berkembang, Inggris berharap dapat mengikuti jejak generasi juara dunia 1966 yang dipimpin oleh Bobby Moore dan juga Geoff Hurst. Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2 infonya di Gaspol di siang hari ini yang sekali lagi dikutip dari laman www.antaranews.com. Selain ini juga bakal hadir Entertainment Room ke ruang dengar kamu teman Pro 2. So, tetap barengan sama Kiki di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari Padi Reborn featuring Fanny Sugi dengan Langit Biru.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Entertainment Room.
5: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2. Kita udah di entertainment room ya di siang hari ini ya. Semakin menuju ke sore hari ya, teman Pro 2. Dan info ringan-ringan aja nih di entertainment room mau kita bagikan ke ruang dengar kamu. Kayak yang satu ini masih mengutip dari laman www.antaranews.com ya. Jadi dikatakan Russo Brothers tandai kembali ke fase 0 lewat Avengers Doomsday. Okay, jadi sutradara Joe Russo dan Anthony Russo atau yang dikenal sebagai Russo Brothers ini membahas film Avengers Doomsday yang mereka sutradarai menandai sebagai kembali ke fase 0 ya. Dan dikutip dari laporan Hollywood Reporter pada Selasa 2 Juni kemarin ya, teman Pro 2, Joe Russo mengatakan bahwa film Avengers Doomsday ini menandai awal baru bagi Marvel Cinematic Universe atau MCU, termasuk dengan kehadiran Robert Downey Jr. sebagai antagonis Doctor Doom. Menurut Joe Russo ya, daya tarik terletak pada kemampuan untuk terus berubah, memberikan kejutan kepada penonton, menemukan kembali dirinya sendiri hingga terus menemukan cara baru untuk berkembang ya. Mengutip dari perkataan Joe Russo juga ya, dikatakan dia merasa kalau kalian atau nantinya penonton ya bakal melihat banyak perubahan dalam Avengers Doomsday ini. Jadi bersiap-siaplah untuk itu nih katanya ya. Mereka juga baru aja bersama Robert Downey Junior ya bicara tentang konsep bahwa mereka akan kembali ke fase 0 nih ya, dimulai lagi dari awal, dan mereka juga ingin memastikan semua orang merasa bahwa proyek ini enggak bersandar pada apapun itu dari masa lalu. Nah, menanggapi bagaimana mengelola jajaran pemain yang sangat besar dan bertabur bintang, Joe juga menjelaskan kalau setiap karakter itu punya penggemarnya sendiri ya. Jadi masing-masing aktor itu memainkan karakter favorit seseorang. Kalau misalnya kita gak mencari karakter dengan benar, maka tentunya akan mengecewakan orang, seseorang di antara penonton itu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih ngebahas tentang Russo Brothers ya, yang menandai kembali fase 0 lewat Avengers Doomsday tadi. Jadi dikatakan juga oleh Joe ya, Joe Russo, bahwa mereka juga memahami gimana menyampaikan cerita dengan banyak tokoh. Banyak hal bergantung pada pergeseran sudut pandang yang sangat halus sepanjang cerita. Anthony Russo di sisi lain juga menyampaikan bahwa setelah film Avengers Endgame ini, mereka merasa kalau kisah tersebut telah mencapai penutup yang sempurna nih ya teman Pro 2. Bahkan ia juga mengakui bahwa dirinya dan Joe merasa kelelahan ya setelah 7 tahun memimpin waralaba tersebut. Tapi sebuah ide dari penulis Stephen McFeely ini kembali membangkitkan semangat mereka untuk kembali ke Marvel Cinematic Universe atau MCU. Nah, jadi mengutip juga dari perkataan Anthony Russo ya, kalau ia datang dengan ide kreatif, maksudnya Stephen Feely tadi ya, datang dengan ide kreatif yang menghidupkan kembali proyek ini. Jadi mereka gak bisa membicarakan ide tersebut karena itu juga merupakan dasar dari Avengers Doomsday ini. Tapi memang ide itu tiba-tiba membuka banyak kemungkinan baru bagi Russo Brothers.

ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, masih di Entertainment Room ya. Dan kita juga tadi masih ngebahas tentang Russo Brothers, tandai kembali ke fase 0 lewat Avengers Doomsday. Jadi ya, teman Pro 2, sebelumnya Marvel Studios juga pada pertengahan Desember 2025 merilis teaser film terbaru dari Avengers Doomsday secara eksklusif di bioskop ya, sebelum ditayangkan secara daring. Sebuah langkah yang jarang dilakukan nih dalam promosi film berskala besar. Nah, teaser perdana yang menampilkan karakter Steve Rogers yang diperankan oleh Chris Evans

kalian semua, khususnya buat teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya. Kalau azan asar nantinya akan dikumandangkan di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jam 3 tepat nanti azan akan dikumandangkan azan asar ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan setelah ini juga Kik bakal hadirkan satu lagu terakhir ya sebelum kita masuk ke lagu religi Islami hingga jelang azan asar. Dan tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسهو مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Saba ayat 39, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya, Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.
2: Info Pro 2.
3: FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria ini. Kiki Adi hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 di sore hari ini dikutip dari laman voa.id, dan info pertama datang dari penyanyi sekaligus penulis lagu asal California, Amerika Serikat, ada Phoebe Bridgers yang mengejutkan para penggemarnya dengan mengumumkan konser mendadak di Madison Square Garden atau MSG New York. Menariknya, tiket untuk pertunjukan di arena ikonik ini dibanderol dengan harga yang sangat murah, mulai dari $1 Amerika Serikat saja atau sekitar Rp16.000 saja. Konser ini juga merupakan bagian dari rangkaian tour bertajuk Spring Pop Up Tour yang tengah dijalani Bridgers di kawasan Amerika Utara dalam beberapa pekan terakhir.
2: Info Pro 2.
3: Info berikutnya teman Pro 2, setelah bereksplorasi dengan nuansa yang lebih ceria dan upbeat dalam lagu Salah Kaprah, Mario G. Clau kembali menyapa pecinta musik tanah air lewat karya terbaru yang menyuguhkan kisah pop yang melankolis, personal, dan dekat dengan realitas percintaan anak muda zaman sekarang. Melalui single berjudul Tarik Ulur, musisi 28 tahun ini mengangkat fenomena asmara yang kerap diistilahkan dengan hubungan tanpa status. Lagu ini juga menangkap potret fase melelahkan ketika seseorang harus terus-menerus mengejar komitmen dari pasangan yang tidak pernah memberikan arah yang jelas.
2: Info Pro 2.
3: Dan info yang terakhir nih teman Pro 2, datang dari Taylor Swift yang resmi mengkonfirmasi keterlibatannya dalam proyek film animasi Toy Story 5. Diva pop 36 tahun tersebut mengumumkan bakal merilis lagu original terbaru berjudul I Knew It, I Knew You yang didapuk menjadi salah satu soundtrack dalam film garapan Disney dan Pixar tersebut. Lagu teranyar Swift ini dijadwalkan meluncur pada Jumat 5 Juni, 2 pekan sebelum perilisan global filmnya di bioskop pada 19 Juni. Adapun melalui pengumuman resmi di media sosial miliknya, Swift juga mengungkapkan rasa bahagianya dan menyebut proyek ini sebagai perwujudan mimpi dari masa kecilnya.
2: Info Pro 2.
3: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada rekan aku Tias yang temani kamu di sore ceria dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan sekaligus juga Kiki pamit dari ruang dengar kamu. Tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Christiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Betang, berita tentang Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Kita Mambro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di sore ceria kali ini nih ya, barengan sama aku Tias yang akan menemani kamu mulai dari pukul 15:28 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nih ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan dalam keadaan baik-baik saja. Di sore ceria ini kita sudah masuk di segmennya Betang nih ya, teman Pro 2, berita tentang Sintang. Dan infonya di sore hari ini ya, teman Pro 2, tentang warga perdesaan di Sintang keluhkan naiknya harga bapok ting nih ya. Masyarakat wilayah perdesaan Kabupaten Sintang mengeluhkan terus naiknya harga bahan pokok penting dan kebutuhan sehari-hari dalam beberapa waktu terakhir. Nah, teman Pro 2, kenaikan harga tersebut dinilai semakin memberatkan warga, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Salah satu warga Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Setia ini mengaku kondisi saat ini cukup menyulitkan bagi ibu rumah tangga karena hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga.

menyebutkan harga beras premium kemasan 5 kg di warung kini mencapai Rp96.000 per karungnya nih ya. Dan selain itu gula pasir dijual sekitar Rp22.000 per kilogram, bawang merah sekitar Rp50.000 per kilogram, cabai rawit sekitar Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram, dan ayam mencapai Rp44.000 per kilogramnya nih ya teman Pro 2. Dan menurutnya nih teman Pro 2, tingginya harga bahan pokok ini juga diperparah dengan mahalnya harga bahan bakar minyak eceran di Binjai Hulu yang mencapai Rp15.000 per liternya. Setia juga mengeluhkan kondisi minyak goreng yang mulai sulit ditemukan di wilayah mereka. Kalaupun tersedia nih ya, harga minyak goreng kemasan 2 liter ini bisa mencapai lebih dari Rp50.000 di warung tradisional.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Betang nih ya, berita tentang Sintang. Tadi kita sudah menyampaikan sedikit tentang warga pedesaan di Sintang nih yang keluhkan naiknya harga bahan pokok penting nih ya, teman Pro 2.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Chandra, warga desa Sungai Mali, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Ia mengatakan harga berbagai kebutuhan pokok di wilayah pelosok kini ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, Taman Produa. Nah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi di wilayah pedesaan ini diharapkan mendapat perhatian pemerintah agar masyarakat di daerah terpencil tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Oke teman Produa, ini infonya aku kutip dari laman website kita ya di rri.go.id.

siang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Oke teman Pro 2, selanjutnya nanti di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke, teman Broadway masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita di sore hari ini udah masuk di segmennya Nongkrong Bareng Sidak nih ya teman Broadway. Namun sayangnya di hari ini belum ada narasumbernya. Jadi kita bahas-bahas sedikit nih ya tentang manfaat waktu dan jenis teh nih ya yang terhadap kesehatan. Nah, menyesap secangkir teh di pagi hari ataupun di sore hari nih ya teman Produa seringkali menjadi teman bagi sebagian orang untuk memulai hari ataupun membantu tubuh menjadi lebih rileks setelah menjalani aktivitas yang cukup panjang nih ya. Nah, waktu minum teh yang baik di pagi ataupun sore hari ini bisa dapat mempengaruhi manfaat ya untuk kesehatan maupun kualitas tidur. Nah, hal ini diungkap oleh kepala ahli gizi di Marengo Asia Hospitals, Guru Gem, yaitu Parul Yadav nih ya. Menurut Parul, teh pada pagi hari baik untuk meningkatkan kewaspadaan dan membantu mengaktifkan metabolisme tubuh. Teh ini mengandung kafein seperti teh hitam atau masala chai, dapat membantu seseorang merasa lebih segar dan fokus setelah bangun tidur. Nah, teman Produa, selain itu, teh hijau kaya akan antioksidan yang berpotensi mendukung metabolisme dan kesehatan jantung. Sementara itu, teh hitam dan chai tradisional dapat memberikan dorongan energi yang membantu menjaga konsentrasi selama menjalani aktivitas pagi yang padat. Oke teman Produa, nanti pastinya kita akan membahas lebih lanjut lagi nih ya tentang manfaat minum teh di pagi ataupun di sore hari. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di sore hari ini masih membahas tentang pengaruh waktu konsumsi dan jenis teh terhadap kesehatan ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas sedikit kalau minum teh di pagi hari ini lebih bermanfaat juga ya untuk kesehatan, karena ini tuh baik untuk meningkatkan kewaspadaan dan membantu mengaktifkan metabolisme tubuh. Karena di dalam teh itu mengandung kafein seperti teh hitam ataupun masala chai ya, yang dapat membantu seseorang merasa lebih segar dan fokus setelah bangun tidur nih, teman Pro 2. Selain itu, teh hijau juga kaya akan antioksidan yang berpotensi mendukung metabolisme dan kesehatan jantung nih ya, teman Pro 2. Dan mengonsumsi teh di pagi hari disarankannya bersama sarapan ataupun cemilan ringan nih. Di pagi hari juga menjadi waktu yang baik untuk menikmati teh herbal seperti teh jahe atau teh lemon yang dapat membantu pencernaan sekaligus menjaga hidrasi tubuh nih ya, teman Pro 2. Nah, sementara itu, untuk mengkonsumsi teh di sore hari, Parul mengatakan konsumsinya ini berfungsi untuk relaksasi dan membantu menenangkan tubuh setelah seharian beraktivitas. Namun, ia juga mengingatkan nih ya bahwa teh berkafein tinggi pada sore ataupun malam hari dapat membuat seseorang tetap terjaga, gelisah, bahkan memperburuk kecemasan nih. Oleh karena itu, teh herbal tanpa kafein lebih dianjurkan pada waktu tersebut nih ya, teman Pro 2. Adapun beberapa pilihan teh nih yang cocok untuk kamu konsumsi nih ya, teman Pro 2, yang bisa direkomendasikan yaitu ada teh chamomile, teh peppermint, teh lavender, dan teh tulsi atau kemangi suci nih ya.

Nah, teman Pro 2, jika kamu membutuhkan tambahan energi dan fokus, teh pagi merupakan pilihan yang baik. Sebaliknya, jika ingin bersantai dan mendapatkan tidur yang lebih nyenyak, teh herbal pada sore ataupun malam hari bisa menjadi pilihannya. Jadi kamu tim yang mana nih, teman Pro 2? Minum teh di saat pagi hari ataupun di sore hari? Coba sharing-sharing ya ke kita di WhatsApp di 0857 504741. Oke, teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman www.antaranews.com.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
4: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Oke teman Produa, kita sudah di penghujung nongkrong bareng Sidak di sore hari ini ya. Dan tadi sudah aku infokan tentang manfaat teh untuk kesehatan nih ya. Baiknya dikonsumsi untuk pagi hari ataupun di sore hari nih teman Produa. Dan teman Produa, karena kita sudah di ujung perjumpaan di nongkrong bareng Sidak ini, nanti selanjutnya di pukul 17 hingga jelang azan maghrib aku akan hadirkan informasi ringan ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Halo, kita Pak Pro 2 masih di RRI Pro 2 Sintang. Dan kita masih di sore hari ini, di sore ceria nih ya, teman Pro 2. Dan aku mau infokan juga nih, teman Pro 2, di sore hari ini cuacanya cukup cerah berawan nih ya. Tapi menurut perakiraan cuaca BMKG nih, kalau di Sintang ini sebagian besar hujan ringan pada hari ini nih ya, teman Pro 2. Hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan selama berkendara juga nih ya, teman Pro 2. Dan aku nggak akan bosen-bosen nih untuk ingetin kalau misalkan kamu pergi keluar nih, karena cuacanya ini nanti diperkirakan akan hujan ringan, jadi sebaiknya kamu yang menggunakan motor untuk membawa jas hujan nih ya, ataupun mantel ya, teman Pro 2. Kita harus bisa ada antisipasi nih ya sebelum hujan, yaitu menggunakan mantel ataupun jas hujan nih, teman Pro 2. Dan untuk lalu lintasnya sendiri nih ya, teman Pro 2, di Jalan Ngesi Uvangurai Sintang ini terlihat cukup ramai dan lancar juga sih ya. Tidak yang begitu padat gitu kan untuk arus lalu lintas jadi, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, aku mau infokan juga nih untuk azan maghrib nantinya di pukul 17:39 waktu Indonesia Barat.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar. Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Let's go. Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Bener juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup. Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Samantha.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, aku mengucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya, bagi kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, di sore hari ini nih ya, di sore ceria, kita udah masuk di segmennya kultur kita nih. Di pukul 18:15 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 19 nantinya aku akan hadirkan informasi seputar kultur kita nih ya, teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2 di kultur kita ini, kita akan membahas tentang kunjungan kerja Bung Karno ke Uni Soviet nih, yang lahirkan GBK, Monas, hingga kekuatan militer Indonesia. Nah, teman Pro 2, hubungan erat Indonesia dan Uni Soviet pada era Presiden Soekarno ini menjadi salah satu kisah diplomasi paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Karena di tengah situasi Perang Dingin yang membelah dunia menjadi dua blok besar, Indonesia memilih menjalankan politik luar negeri bebas aktif nih. Namun, sikap independen tersebut tidak menghalangi Soekarno untuk membangun hubungan persahabatan yang kuat dengan Uni Soviet.

Puncak kedekatan kedua negara terjadi pada periode 1956 hingga 1962 nih ya. Pada tanggal 28 Agustus hingga 12 September 1956, Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow nih, Taman Bro 2. Nah, kunjungan tersebut bukan sekedar agenda seremonial ya, melainkan momentum penting yang menghasilkan berbagai kesepakatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya hingga pertahanan. Nah, hubungan personal antara Soekarno dan pemimpin Uni Soviet yaitu Nikita Khrushchev juga menjadi faktor penting nih, Taman Bro 2. Karena di sini Bung Karno bahkan tercatat melakukan 4 kali kunjungan ke Moskow sepanjang 1956 hingga 1964. Nah, kedekatan itu membuat Indonesia memperoleh dukungan yang sangat besar dalam proses pembangunan nasional yang saat itu masih berada pada tahap awal pasca kemerdekaan nih, Taman Bro 2.

Oke, Taman Pro 2 itu sekilasnya tentang kunjungan kerja Bung Karno ke Uni Soviet nih ya, yang lahirkan GBK Monas hingga kekuatan militer Indonesia nih. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Kita memperoleh 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di kultur kita nih ya teman pro 2. Dan kita masih membahas tentang kunjungan kerja Bung Karno ke Uni Soviet yang melahirkan GBK, Monas hingga kekuatan militer Indonesia nih. Nah teman pro 2, salah satu manfaat terbesar dari kunjungan kerja Soekarno ke Uni Soviet ini yaitu lahirnya berbagai proyek pembangunan yang masih dirasakan manfaatnya hingga saat ini ya. Seperti kerjasama kedua negara ini menghasilkan bantuan pendanaan dan teknis untuk sejumlah proyek strategis nasional nih. Beberapa proyek ikoniknya yang lahir dari hubungan tersebut antara lain yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rumah Sakit Persahabatan, Hotel Indonesia, pembangunan jalan, jembatan, lapangan terbang, hingga fasilitas industri seperti pabrik baja nih. Nah, kehadiran proyek-proyek ini menjadi simbol kemajuan Indonesia di mata dunia internasional. Nah teman pro 2, Stadion Gelora Bung Karno nih misalnya yang dibangun untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games tahun 1962. Nah stadion tersebut tidak hanya menjadi pusat olahraga nasional tetapi juga menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Nah teman pro 2, hingga saat ini nih ya GBK masih menjadi arena olahraga terbesar dan paling prestisius di Indonesia. Karena selain infrastruktur fisiknya, kerjasama tersebut juga memperkuat kapasitas pemerintahan Indonesia. Ada berbagai bentuk bantuan teknis dan pertukaran pengetahuan membantu Indonesia mempercepat pembangunan di berbagai sektornya nih ya teman pro 2. Dengan kata lain, kunjungan Soekarno ke Uni Soviet ini berhasil menghadirkan manfaatnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Nah teman pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih ya tentang kunjungan kerja Bung Karno ke Uni Soviet nih. Selain melahirkan GBK dan Monas, ternyata juga melahirkan kekuatan militer Indonesia dan pendidikan untuk masa depan bangsa nih ya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: FM Pro 2 RRI Sintang.

Oke teman Pro 2, masih di kultur kita nih ya di sore hari ini. Dan kita masih membahas tentang kunjungan kerja Bung Karno ke Uni Soviet yang melahirkan GBK, Monas, hingga kekuatan militer Indonesia nih teman Pro 2. Manfaat yang lain nih ya, yang tidak kalah penting, yaitu kerjasama di bidang pendidikan nih teman Pro 2. Karena setelah kunjungan Soekarno ke Moskow ini, ada beberapa program pertukaran pelajar mulai digalakkan ya. Karena pada awalnya hanya 7 mahasiswa Indonesia yang dikirim untuk belajar di Uni Soviet. Namun jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai ratusan mahasiswa pada awal tahun 1960-an. Banyak mahasiswa Indonesia memperoleh kesempatan mempelajari ilmu teknik, kedokteran, ilmu sosial, hingga perfilman di berbagai universitas ternama di Uni Soviet. Nah teman Pro 2, mereka kemudian kembali dan berkontribusi dalam pembangunan nasional nih. Hubungan pendidikan ini juga memperkuat pertukaran budaya serta mempererat persahabatan antar bangsa. Lalu untuk di bidang pertahanan nih ya teman Pro 2, dukungan Uni Soviet menjadi faktor penting dalam memperkuat kemampuan militer Indonesia. Ketika Indonesia berupaya merebut kembali Irian Barat dari Belanda, Uni Soviet memberikan bantuan berupa kapal perang, kapal selam, pesawat tempur MIG, tank, serta berbagai perlengkapan militer modern lainnya. Nah, bantuan tersebut membuat kekuatan militer Indonesia meningkat secara signifikan ya, dan menjadi salah satu yang terkuat di kawasan Asia pada masanya. Karena selain pengadaan alutsista, Indonesia juga memperoleh pelatihan teknis dan pendidikan militer dari para instruktur Uni Soviet. Nah teman Pro 2, dukungan ini turut membantu keberhasilan perjuangan diplomasi dan militer Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik. Kunjungan kerja Soekarno ke Uni Soviet membuktikan bahwa diplomasi yang visioner mampu menghasilkan manfaat besar bagi bangsa. Dari stadion megah, rumah sakit modern, kesempatan pendidikan, hingga kekuatan pertahanan negara, semua menjadi warisan nyata dari hubungan persahabatan yang dibangun Bung Karno dengan Uni Soviet. Sebuah contoh bagaimana diplomasi ini dapat menjadi alat pembangunan nasional yang efektif dan berdampak panjang bagi generasi berikutnya. Oke teman Pro 2, itu tadi kita sudah membahas tentang kunjungan kerja Bung Karno ke Uni Soviet ya, yang melahirkan GBK, Monas, hingga kekuatan militer di Indonesia nih ya. Dan infonya tadi aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Dan teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih,

낮은 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Lagu-lagu grup Malik and the Essentials akan ditampilkan dalam pertunjukan musikal bertajuk Senja Teduh Pelita yang dijadwalkan berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada 3-5 Juli serta 7-12 Juli 2026. Personel grup musik itu menyebut Jakarta Movin dan Indonesia Kaya, pemrakarsa pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita, sebagai mitra yang tepat yang mampu menampilkan makna lagu-lagu mereka.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga bulu tangkis, yaitu ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah bersama Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu mengatakan kesiapan yang lebih baik menjadi kunci kemenangan atas pasangan Korea Selatan Kim Jae Hyun dan Jang Ha Jong pada babak pertama BWF World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026. Nah, Jafar dan Felisa melaju ke babak 16 besar setelah menang 2 game langsung, yaitu skor 21-11 dan 21-14 atas Kim dan Jang di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Rabu.
0: Info

0: Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, infonya datang dari dunia olahraga sepak bola. Persatuan Sepak Seluruh Indonesia atau PSSI memastikan akan menanggung biaya akomodasi tim-tim peserta Piala AFF U19 2026 yang digelar tanggal 1 hingga 13 Juni di Sumatera Utara. Yosefin mengatakan biaya akomodasi peserta turnamen tersebut sebelumnya merupakan komitmen bersama antara pemerintah Kota Medan dan panitia lokal.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, selanjutnya nih di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk musik live chat. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua. Ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua ya. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam ini semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan ada lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih Major dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Starbreak.
0: Hai. Halo, halo, halo.
1: Halo, kedengeran
0: nama.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu
2: pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, okay.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
1: Oh, gitu kan?
0: Iya. Wow. Enak
3: banget, apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Okay. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa masih berapa? Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie, itu enak banget menurut aku.
1: Okay.
2: Gak apa-apa ya, ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak
1: sengaja. Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
0: Iya,
1: benar-benar. Oke,
0: kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99. Okay. Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Oh.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Noel nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti? Sama?
2: Aku padel badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow, oke.
2: Okay. Tapi capek.
3: Aku...
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti kota emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harusnya nampil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita, kan kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya, iya, iya.
2: Aduh, aduh. Tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya, iya, iya. Kalau Inferno kan dia
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Iya, Singles Inferno.
1: Iya, iya, iya. Sama gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
2: Aduh, Inferno.
1: Yoi.
2: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
3: Awal tahun
2: ya?
4: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
3: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
2: Awal-awal tahun baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
1: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
1: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
1: berapa lagu? Dua.
3: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
1: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Jadi di Korea.
1: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
1: Oke.
3: Karena budaya itu. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
1: Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin musik
2: gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
2: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh udah
2: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
1: Nah. Iya. Yeah.
5: Jadi lupa kan.
2: Sebelum ya, pokoknya ketemu sama Cheryl ini.
5: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
2: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
5: Udah pernah iya bikin lagu
2: udah
5: bareng
2: sama
5: Cheryl. Sama
2: Cheryl.
5: Okay. Iya.
1: Okay.
2: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
1: Indonesia.
2: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Mm-hmm. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
2: Dan salah satunya Starby.
4: Iya. Yeah.
2: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
1: Benar.
2: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
2: ada ya, sudah ada di channelnya
4: Starby.
2: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
1: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
2: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
1: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
4: Iya, betul.
1: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
2: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga.
3: Berarti ini surprise.
1: Intro aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
1: Enggak.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
3: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Ditagi ya lu.
2: Iya. Yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main games.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Gue juga baru nama namanya nih.
0: Oke, okay, apa tuh?
3: Manja
0: adalah.
3: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan, misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong, namanya. Nah, tapi kamu nggak boleh jawab kereta, nggak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api.
0: Itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya. Iya.
3: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
3: Cepet-cepetan
0: aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Bener.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
3: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Mobil ya.
3: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
2: pelangi.
3: Siapa dia?
2: Merah, kuning, hijau.
3: Bareng. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
3: Gokil.
0: Benar.
3: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan bingung deh.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
3: Punya apa?
2: Lampu kuning Juicy Lucy.
3: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
3: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. di jendela.
3: Ya udah, ada mochi keluar ini.
0: Lagi-lagi.
2: Ini susah ini. Ya susah dong,
0: yang
2: susah
0: dong. Yang susah.
3: Aduh.
0: Scene 30 kos.
2: Matematika
3: ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju,
2: setuju,
1: setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang sweat.
3: Gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Yang
1: itu dia ya. Bener, jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya, eh.
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: Jakarta
1: ya?
0: Juga ya.
1: Di Jakut. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil. Oke, okay, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
4: Starby Official.
0: Starby Official ya. Yeah. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ayo main lagi? Annabelle?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.

0: pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye bye.
2: Music Life Chat.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 semuanya. Selamat mendengarkan kami, mendengarkan Pro 2 RRI Sintang di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Teman Pro 2, Rudy nyiapin kamu nih sampai pukul 20.00 nanti ya. Jadi ya, baru mulai kan. Jadi segmen kita kali ini ada informasi menarik buat kamu simak, dan tentunya nanti juga ada satu lagu yang bakal kita putarin buat kamu di segmen akselerasi musik begitu ya. Jadi kita kasih dulu lah satu lagu dari miliknya Malik and the Essentials dengan lagu berjudul

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Nemenin kalian, nemenin teman Pro 2 semuanya tentunya. Yes, malam ini untuk segmen kita hadirkan buat kamu ada lagu dari Rival Himran. Nanti bakal aku puterin buat temenin kalian di Pro 2. Jadi lagu Rival Himran ini adalah lagu yang masuk dalam program generasi kreatif ya. Untuk mana lagu ini berjudul La Vita e Bella. Kamu bisa dengarkan lagunya di Spotify ataupun juga melihat video klip mereka di YouTube Rival Himran. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif ya, ataupun disingkat juga dengan ECKRAF, melalui program akselerasi kreatif atau disingkat dengan AKTIF, musik resmi memfasilitasi produk video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, yakni di dari Sulawesi Tengah ya, Rival Himran and The Box. Nah, langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili ya, agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah ke dalam budaya dan semangat kepahlawanan modern. Kita langsung saja hadirkan ke ruang dengar kamu adalah lagu dari miliknya Rival Himran dengan lagu berjudul La Vita e Bella. Enjoy.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

ada lagu dari miliknya Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai. Kita kasih kamu di malam hari ini, di mana lagu ini dirilis ya tahun 2022, tahun berapa dua. Malam ini kita bakal ngomongin tentang bahaya judi dan dampaknya pada kesehatan mental. Kita mungkin kalian, teman produser mungkin tahu juga bahwa bahaya judi tidak hanya berdampak ya pada kondisi keuangan, tapi juga kesehatan mental seseorang. Banyak orang awalnya tergoda karena iming-iming keuntungan cepat, namun tanpa sadar masuk ke kebiasaan yang sulit dihentikan. Bentuk perjudian yang kini mudah diakses secara digital membuat risikonya semakin besar karena bisa dilakukan kapan saja. Kamu harus tahu bahwa menurut World Health Organization, perilaku kecanduan dapat mempengaruhi kendali diri seseorang dan menimbulkan dampak serius pada kehidupan pribadi maupun sosial. Sementara itu, gangguan berjudi juga telah diakui sebagai masalah kesehatan mental dalam sistem klasifikasi penyakit internasional WHO. Saat mengalami kekalahan, seseorang bisa merasa stres, kecewa, dan cemas karena kehilangan uang. Tidak sedikit yang kemudian terus mencoba bermain lagi dengan harapan bisa menutup kerugian sebelumnya. Pola seperti ini justru membuat tekanan mental semakin besar dan membuat seseorang sulit berhenti. Kebiasaan berjudi juga dapat mengganggu kualitas tidur kita. Pikiran terus dipengaruhi rasa khawatir, dipengaruhi oleh hutang ataupun keinginan untuk kembali bermain. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi saat bekerja maupun beraktivitas. Jika berlangsung terus-menerus, produktivitas juga bisa menurun, teman produser. Selain itu, judi juga dapat memicu emosi yang tidak stabil, guys. Ya, seseorang bisa menjadi lebih mudah marah, lebih mudah sensitif, ataupun murung. Dalam beberapa kasus, hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar kita ya juga ikut terganggu karena hilangnya kepercayaan. Konflik rumah tangga dan masalah sosial sering muncul akibat kebiasaan ini, teman produser. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkembang menjadi kecemasan berlebihan hingga depresi. Dari American Psychiatric Association juga menjelaskan bahwa gangguan berjudi dapat berkaitan dengan stres, ya, gangguan suasana hati, dan persoalan perilaku lainnya. Jadi, oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa judi bukan jalan keluar masalah ekonomi, melainkan dapat menambah persoalan baru. Masyarakat diimbau gitu ya, lebih waspada terhadap berbagai bentuk perjudian, terutama yang beredar secara online. Jika ada orang terdekat yang mulai terjebak, dukungan keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan agar bisa segera berhenti dan kembali kepada aktivitas yang lebih sehat.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ini lagu dari miliknya Nadine Amizah dengan Kereta Ini Melaju Terlalu Cepat. Lagu ini dirilis tahun 2020 nomor 2 ya. Jadi yang suka sama lagu ini kayaknya wajib untuk di-download mungkin ya. Bebas aja ya gitu ya, didengerin pas lagi santai. Karena emang pembawaannya juga enggak keras ya. Jadi pas aja buat kamu yang pengen dengar lagu dengan genre slow seperti ini. Lalu

0: Eiffel. Tetapi Kate Middleton tampaknya tidak akan pernah gagal menciptakan kesan elegan ketika memadu-madankan motif ini dalam tampilannya. Putri Wallace tersebut tampak menggunakan gaun panjang berwarna merah dengan motif polkadot putih dalam acara resepsi peringatan 125 tahun Kensal Resort UK di Istana St. James London pada Selasa kemarin. Sebelum motif polkadot jadi tren fashion tahun ini, Kate pernah beberapa kali begitu ya menggunakan gaun bermotif polkadot dengan kesan elegan yang sama. Misalnya ketika ia pergi ke acara pacuan kuda Royal Ascot di Ascot, Inggris tahun 2022 silam, atau ke pesta kebun bulan Mei di tahun ini. Namun, apa sih yang membuat tampilan polkadot kali ini berbeda, teman-teman? Jadi menurut laporan dari Vogue, pilihan desainer Kate kali ini terbilang tidak biasa, di mana pasalnya kali ini Kate menggunakan rancangan label fashion asal Pasadena, California bernama Rondertel yang didirikan oleh Kate Mulevi dan Laura Mulevi. Rondertel tepatnya dikenal di kalangan industri mode sebagai jenama yang mengedepankan siluet romantis dan pendekatan artistik yang kerap mengambil referensi dari sejarah seni, ya. Ini mengutip laman Vogue. Jadi, meski pemilihan jenama busana berbeda dibandingkan biasanya, Kate, ya, tampilan dari Kate Middleton ini tetap terasa dekat dengan gaya personalnya yang selama ini identik dengan tampilan feminim dan klasik. Gaun yang digunakan oleh Kate ini hadir dalam material skirt, ya, ataupun silk twill, dilengkapi dengan detail lengan bergaya putri, ya, ikat pinggang berwarna dan bermotif senada serta rok mengembang yang jatuh dengan lembut di tubuh Kate Middleton, di mana Kate kemudian memadukannya dengan clutch merah senada dari Miu Miu dan sepatu pumps merah dari Gian Vitorossi. Vogue juga mengatakan kalau penampilannya dilengkapi dengan kalung liontin ruby juga anting berlian. Wah, elegan banget nih, teman-teman.
1: Merupakan perpaduan.
0: Jelang pukul 21 kita akan kembali menyapa kamu nanti ya di Pro 2. Untuk segmen berikutnya akan hadir menyapa kamu tetap di Pro 2.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.
2: Kita masih di Pulau 2, kita masih menyapa kamu pukul 21 sekarang sampai pukul 22. Menyapa kamu nih dengan informasi menarik tentunya ya. Baru kamu simak teman-teman ya, kita akan share ke kalian begitu ya. Informasi-informasi menarik, sekaligus juga aku membuka kesempatan buat teman Pro 2 semuanya untuk bisa bergabung sama kami di 0857 504741. Nah, segmen Lapor Pro 2 di malam hari ini mempersilahkan buat teman-teman yang ngebuka ya. Jadi kamu boleh gabung di Pro 2 malam hari ini, gabung dong ya. Gabungnya di WhatsApp bersama kami, gabung untuk share ya, sharing, berbagi informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kamu selenggarakan, akan diselenggarakan dalam waktu dekat ya, pekan ini mungkin atau besok begitu ya, di kampus, di sekolahan, di kantor kalian, di komunitas kalian begitu ya, atau kamu berencana juga untuk mengundang teman-teman begitu ya, teman-teman kami di RRI Sintang di bagian KMB. Nah, jadi di RRI itu selain teman-teman siaran, kita juga punya tim medsos juga teman-teman. Jadi memang udah ada tim medsosnya, itu udah 3 orang apa 4 orang gitu ya. Nah, di situ nanti mereka hadir meliput kegiatan teman-teman Pro 2, membuat video juga ya, dan di tag juga tuh diunggah, diposting begitu di sosial media kami, di Instagram RRI Official ataupun di akun Instagram Pro 1 ataupun Pro 2, termasuk juga di akun sosial media TikToknya kita ya. TikToknya adalah RRI Pro RRI Sintang ya, satu doang tuh akunnya, RRI Sintang gitu ya. Kalau terlalu banyak gak enak ya, tapi kalau mau follow akun sosial media penyiar-penyiarnya boleh teman-teman, silakan gitu ya. Yang pengen share kegiatan-kegiatan kalian, komunitas, kampus, sebagainya begitu ya, di kampus misalnya kegiatan apa gitu, boleh aja ya di 0857 504741 malam hari ini. Sekaligus juga yang pengen request lagu juga boleh, semoga lagu yang kamu ingin dengar ya bisa kita puterin teman-teman ya. Aku juga punya tema menarik juga malam hari ini, akan membahas tentang topik kita adalah bagaimana caranya menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, nanti kita bakal share buat kalian.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu malam hari ini. Bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan? Tentu semua pasti menginginkan, teman Pro 2 pasti menginginkan gitu ya, menjadi orang atau menjadi sahabat, menjadi diri sendiri pribadi yang bisa nyenengin orang gitu ya. Jadi untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, mulailah dengan menumbuhkan empati yang tulus dan sikap ramah. Kamu dapat memulai dengan memberikan senyuman hangat gitu ya, menghargai kehadiran orang lain, serta belajar mengelola emosi supaya energi positif kamu ya mudah menular, kemudian juga disukai banyak orang. Kemudian setelah itu mungkin juga bisa menjadi pendengar yang baik. Saat orang lain sedang berbicara, kamu bisa menunjukkan ketertarikan penuh gitu ya, tanpa sibuk memikirkan tanggapan kamu sendiri atau memotong pembicaraan. Nah, karena memberikan perhatian tulus ya, membuat lawan bicara kita begitu ya, lawan bicara kita, lawan ngobrol kita merasa mereka itu dihargain gitu, dihargai dan didengar. Nah, selalu sebarkan yang namanya aura positif teman-teman, dengan menghindari kebiasaan ngeluh gitu ya, atau bergosip gitu. Menghadirkan obrolan yang mungkin ceria, obrolan yang santai, dan mungkin juga obrolan yang penuh humor pada momen yang tepat ya. Ini akan membuat suasana di sekitar kita terasa jauh lebih hidup dan lebih nyaman, teman-teman.

0: Juju, cepat laju. Ini tempat di tepian Kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Iya, iya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalan gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki panda jalan nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Masih ngomongin seputar bagaimana caranya menjadi pribadi yang menyenangkan, teman-teman. Jadi selain kamu harus menjadi pendengar yang baik, teman-teman, kamu juga harus menyebarkan aura positif gitu ya. Jangan lupa untuk suka membantu orang-orang di sekitar kita ataupun di sekitar kamu gitu ya, dengan tulus, baik itu melalui tindakan kecil ataupun dukungan moral, kebiasaan ringan ya, kebiasaan ringan tangan tepatnya. Ini akan membangun reputasi sebagai sosok yang dapat diandalkan dan sosok yang peduli. Perluas wawasan dan berpikir terbuka. Nah, ini juga perlu nih ya, perlu kamu milikin gitu ya. Perluas wawasan dan berpikiran terbuka terhadap berbagai macam sudut pandang. Orang yang menyenangkan biasanya gemar belajar dan berdiskusi, sehingga mereka selalu memiliki gitu ya, memiliki topik obrolan menarik yang bisa diterima oleh beragam kalangan masyarakat. Habis itu mungkin terimalah diri Anda sendiri apa adanya, atau jadilah diri sendiri. Keaslian karakter ini membuat interaksi terasa jauh lebih natural, di mana orang lain akan lebih mudah ya, akan lebih mudah memberikan kepercayaan dan kenyamanan saat berkomunikasi dengan kamu, teman-teman.

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki. Selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

Ada lagu dari miliknya Bersena Bestanti dengan Hari Paling Spesial menemani kamu di Pulau 2. Jelang pukul 22 kita akan hadirkan ke ruang dengar kalian untuk cerita pendek penuh motivasi dan makna mendalam begitu ya. Bakal aku bacain untuk temani kamu di Pulau 2 malam hari ini. Tetap stay tune di Pulau 2.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM malam hari ini. Kita kembali menyapa kalian teman Pro 2 ya, untuk aku hadirkan cerita pendek penuh makna, ya kan, mendalam tentunya ya. Kisahnya tentang seorang pemuda desa bernama Rian yang mengubah keterbatasan menjadi prestasi gemilang melalui ketekunan dan kerja keras. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Rian yang bermimpi menjadi seorang pengrajin kayu profesional. Namun, ia tidak memiliki modal serta alat yang memadai untuk memulai usahanya. Ia hanya berbekal sebilah pisau ukir tua peninggalan kakeknya dan sebatang kayu sisa di belakang rumahnya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Rian mulai memahat dengan penuh ketelitian. Ia tidak pernah mengeluhkan rasa sakit di tangannya atau hasil karyanya. Begitu ya, atau hasil karyanya yang terkadang gagal. Baginya, setiap serpihan kayu yang jatuh adalah pelajaran berharga yang mendekatkannya pada kesempurnaan. Tantangan datang ketika hasil ukirannya diejek oleh beberapa warga desa yang menganggap karyanya tidak bernilai. Rian sempat merasa kecil hati dan hampir menyerah. Namun ia teringat akan pesan ibunya untuk selalu percaya pada proses dan tidak takut mencoba. Dengan semangat yang membara, ia justru menjadikan kritik tersebut sebagai bahan bakar untuk terus belajar dan berinovasi. Ia mulai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan karyanya keluar daerah, mempelajari teknik-teknik baru dan memperbaiki kualitas setiap detail ukirannya. Kerja keras dan keteguhan hati Rian akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dalam waktu kurang dari setahun, ukirannya dikenal luas bahkan berhasil menembus pasar ekspor, mengubah kehidupan dan membangkitkan perekonomian warga desanya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Itu dia lagu dari Gia Indrawari dengan Masa Mudaku Habis. Kita kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Kita masih berlanjut juga untuk bacain kamu cerita pendek ya malam hari ini, yang tentu wajib buat disimak dan kamu dengerin tentunya ya. Kali ini kisahnya mengajarkan kita, mengajarkan anak-anak tentang kekuatan usaha pantang menyerah dan keberanian untuk bermimpi. Melalui karakter seekor tupai kecil, pesan moral bahwa segala rintangan ya dapat dilewati dengan kerja keras ya. Terus juga disampaikan dengan santai juga ya, kerja keras dan perjuangan lebih tepatnya ya. Kisahnya bermula di sebuah hutan yang lebat. Hiduplah seekor tupai kecil bernama Tupi. Nah, tubuh Tupi jauh lebih kecil dibandingkan hewan lainnya. Namun ia memiliki semangat yang sangat besar, di mana setiap pagi Tupi selalu bangun paling awal dengan senyuman lebar, siap menyapa pepohonan dan bunga-bunga di sekitarnya. Suatu hari angin badai yang sangat kencang melanda hutan tempat tinggal mereka. Akibat badai tersebut, banyak dahan pohon yang patah dan persediaan makanan para hewan berserakan tertutup dedaunan. Hewan-hewan lain pun terlihat murung dan bingung harus mencari makan kemana karena semua tampak berantakan. Melihat teman-temannya bersedih, Tupi tidak tinggal diam. Ia segera berlari ke sana kemari mengumpulkan buah-buahan dan biji-bijian yang masih tersisa di antara reruntuhan badai. Dengan tubuhnya yang mungil, Tupi terus melompat-lompat dengan lincah, penuh semangat dan pantang menyerah meski ia merasa lelah. Melihat kerja keras Tupi yang luar biasa, hewan-hewan lain perlahan mulai bangkit dan terinspirasi untuk ikut membantu. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan makanan yang cukup untuk semua penghuni hutan. Tupi membuktikan bahwa sebesar apapun masalahnya, jika dihadapi dengan senyuman dan kerjasama, pasti akan selalu ada jalan keluarnya. Untuk lebih banyak lagi, begitu ya. Untuk lebih banyak cerita tentang ini, nah tentang perjuangan ya, tentang motivasi penuh makna, di mana setiap orang kita yakini bahwa memiliki perjuangan yang masing-masing. Ada yang berjuang dalam ranah pendidikan, ada yang berjuang dalam ranah pekerjaan, dan masih banyak lagi. Kita juga bakal hadirkan juga nanti buat kamu ya kisah-kisah menarik lainnya yang tentunya akan aku hadirkan di segmen kita malam hari ini berikut Pro 2 hingga lebih tepatnya di cerita penutup hari ya malam hari ini ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal?
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.

0: masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Kali ini cerita pendek inspirasi tentang kegigihan dan semangat pantang menyerah nih. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Rian. Meski hidup dalam keterbatasan, nah Rian memiliki mimpi yang sangat besar untuk menjadi seorang ilmuwan. Setiap hari ia tidak pernah mengeluh harus berjalan kaki berkilo-kilometer menuju sekolah sambil membawa bekal air putih dan sepotong roti buatan ibunya. Baginya, setiap langkah adalah proses menuju impian. Di sekolah, Rian dikenal sebagai anak yang paling ceria dan juga sebagai anak yang paling aktif. Ketika teman-temannya mengeluh tentang tugas yang sulit, Rian selalu berdiri dan memberikan semangat. Ia percaya bahwa otak manusia seperti otot, semakin sering dilatih maka akan semakin kuat. Ia sering menghabiskan waktu istirahatnya di perpustakaan, membaca buku-buku sains yang sudah usang dan penuh debu. Nah, jadi pada suatu hari Rian ataupun sekolah Rian mengumumkan akan mengadakan lomba sains kreatif tingkat kabupaten. Rian sangat antusias dan langsung mendaftarkan diri. Ia merancang sebuah alat penjernih air sederhana dari bahan-bahan bekas yang ia temukan di sekitar rumahnya. Sepulang sekolah, ia sibuk merangkai, menguji coba dan memperbaiki karyanya hingga sempurna. Tiba hari perlombaan yang mendebarkan, Rian melihat peserta lain membawa peralatan modern dan mahal. Sempat terlintas rasa ragu di benaknya, namun ia segera menepisnya dan mengingat pesan ibunya untuk selalu percaya pada usaha sendiri. Dengan penuh percaya diri, Rian mempresentasikan cara kerja alatnya di hadapan para juri, menjelaskan bagaimana alat itu bisa membantu warga desa mendapatkan air bersih. Usaha Rian membuahkan hasil yang manis. Ia berhasil meraih juara pertama dan mendapatkan beasiswa pendidikan. Pengalaman ini membuktikan kepadanya bahwa semangat, kerja keras, dan tekad yang kuat mampu mengalahkan segala rintangan. Rian pun semakin bersemangat mengejar cita-citanya, membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi.
1: Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang aku

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

Teman-teman Pro2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautic and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro2. Wow, keren ya.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: Ada lagu dari Mulikia Ashira Zamita menemani kamu di Pro 2 malam hari ini pukul 23 lewatnya 49 menit ya teman Pro 2 ya. Jadi malam hari ini segmen berikut Pro 2 akan berakhir ya hingga pukul 24 nanti. Sekaligus juga Rudy harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap jaga kondisi kesehatan ya. Esok akan kembali lagi menyapa teman Pro 2 semuanya dengan tentu berbagai informasi dan segmen menarik di hari Rabu ya, hari Kamis tepatnya ya, untuk segmen sore ceria. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.
1: Adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspesies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman-teman dua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Dari jalannya Silvano Ray Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kiki kembali menyapa kamu di Spada ya, di edisi hari Kamis ini tanggal 4 Juni 2026.

Bagaimana kabarnya teman Pro 2? Kiki harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya di hari ini ya teman Pro 2, di hari Kamis ini terutama. Oke, dan seperti biasa tentunya Kiki temani kamu di Spada dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ini hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi selama 5 jam ke depan ya, Kiki temani kamu dengan rangkaian acara kita. Tentunya seperti biasa, setelah ini bakal hadir Jazz Musik ke ruang dengar kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana bakal hadir 3 info terkini di Info Pro 2 ya, dan bakal dilanjutkan dengan Viral Moment hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, masuk ke Hits in the Morning. Kita ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi hingga pukul 8 ya, dan kita bakal masuk ke hari ini dalam sejarah di pukul 8 selama 1 jam hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana kita bakal masuk juga ke Asta Cita kita. Dan seperti biasa ya, di Asta Cita kita ini di hari Kamis kita bakal membahas info terkini terkait narkoba juga hingga jelang kita berpindah ke santai siang nantinya ya. So itu tadi teman Pro 2 rangkaian acara kita di hari ini. Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, Kiki harap kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya teman Pro 2. Jangan lupa sarapannya sebelum melaksanakan aktivitasnya ya teman Pro 2. Jaga kesehatan selalu, minum banyak vitamin, minum banyak air, istirahat yang cukup juga nih teman Pro 2 ya. Dan juga ya, apapun aktivitas kalian hari ini, good luck, tetap semangat dan have fun juga ya buat kalian semua. Oke, di pagi hari ini biar semangat ya teman Pro 2, biar gak sepaneng nih pagi-pagi ya, bakal langsung aja Kiki hadirkan lagu dari Afgan ya, dengan Kacamata, untuk membuka Jazz Musik di pagi hari ini. Dan tetap stay tune barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman dan sehat. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Korifas Datul Jana. Saya merupakan aktivis muda asal Sintang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit hal, sedikit mungkin nasihat untuk teman-teman muda yang ada di sini, yang mana saya beri judul, jangan bandingkan hidupmu di sosial media. Teman-teman muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak merasa hidup kita tertinggal saat melihat media sosial? Melihat teman-teman sudah sukses, sudah wisuda, sudah menikah, sudah punya banyak hal, sementara kita merasa masih di tempat yang sama. Hati-hati teman-teman, kadang yang membuat kita lelah bukan hidup kita, tapi perbandingan yang kita buat sendiri. Media sosial sering hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Yang ditampilkan adalah senyum, pencapaian, kebahagiaan. Yang jarang terlihat adalah proses panjangnya, teman-teman. Air mata, kegagalan, dan perjuangan di baliknya. Padahal dalam Islam, Allah tidak pernah membandingkan perjalanan hambanya. Allah menilai usaha, kesungguhan, dan keikhlasan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 39, Laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya, yang dinilai bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sungguh kita melangkah. Teman-teman, hidup ini bukan lomba lari loh. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Bukankah begitu? Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan jalannya setelah jatuh berkali-kali, ada yang terlihat biasa saja, tapi di sisi Allah justru itulah yang luar biasa. Jadi, jangan ukur hidupmu dari timeline orang lain. Ukur hidupmu dari kedekatanmu kepada Allah, dari seberapa baik hatimu, dan seberapa tulus usahamu setiap hari. Kalau hari ini kamu masih berjuang, tidak apa-apa teman-teman. Kalau langkahmu terasa lambat, juga tidak apa-apa. Selama kamu tidak berhenti mendekat kepada Allah, kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Ingat, yang paling penting bukan terlihat hebat di mata manusia, tetapi bernilai di hadapan Allah. Maka, mari jalani hidup dengan syukur, berproses dengan sabar, dan terus melangkah tanpa harus membandingkan diri. Karena hidupmu adalah cerita yang Allah tulis khusus untukmu. Dan tidak ada cerita yang Allah tulis tanpa makna sedikit pun. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: teman-teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pada pagi hari ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di pada pagi hari ini teman Pro 2 dikutip dari laman antaranews.com. Dan info pertama datang dari Kementerian Pariwisata yang menilai acara berbasis musik dan budaya bisa berdampak kepada pariwisata, antara lain menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan okupansi penginapan. Asisten Deputi Bidang Event Nasional Kementerian Pariwisata Niko Mang Ayu Astiti dalam sebuah konferensi di Jakarta pada hari Rabu kemarin mencontohkan gelaran Festival Musik Jazz yang digelar selama beberapa hari bisa menarik ribuan pengunjung sehingga efek yang ditimbulkan untuk pariwisata di daerah tempat penyelenggaraan pun besar.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Ada Psy, penyanyi Korea yang mempopulerkan lagu Gangnam Style pada tahun 2012. Ini dituduh meminta manajernya untuk mengambil obat psikotropika atas namanya. Menurut siaran The Korea Herald pada Selasa 2 Juni, kepolisian telah menyerahkan penanganan perkara Psy ke kantor Kejaksaan Distrik Barat Seoul pada Senin 1 Juni. Kejaksaan juga diwartakan sedang menyelidiki Psy dan manajernya, seorang profesor di Rumah Sakit Universitas di Seoul, dan seorang individu lain atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pelayanan Medis.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari musisi Di Lestari yang bersiap merilis album ketiga bertajuk Jangan-Jangan Jatuh Cinta pada 10 Juni 2026 untuk menandai kembalinya ke panggung musik. Menurut keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Rabu, album berisi 8 lagu tersebut akan menampilkan kolaborasi Di bersama sejumlah musisi. Album itu diantara lain menampilkan duet Di dengan Afgan membawakan lagu Cuma Satu Nama yang juga ia tulis bersama suaminya, mendiang Reza Gunawan.

0: Info Pro 2.
1: Demikian tiga info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini. Sekali lagi, ketiga info tadi kita kutip dari laman www.antaranews.com. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini juga bakal hadir viral moment ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

sakiti. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Kamis pagi ini teman Pro 2, langit di luar udah cerah banget nih ya. Kayaknya emang hari ini langit siangnya cepet gitu ya. Dan semoga aja ya cuacanya bertahan seperti sekarang ini ya. Walaupun agak-agak kepanasan gitu ya, tapi ya semoga aja cuacanya baik-baik aja nih ya teman Pro 2. Oke, jadi di viral moment di pagi hari ini ya teman Pro 2, ada satu info nih yang mau kebagikan ke ruang dengar kamu. Ini juga dikutip dari laman Instagram infipop.id. Jadi ya, dikatakan teman Pro 2, imbas harga telur anjlok nih, peternak ayam di Blitar bagikan telur gratis ke warga. Jadi ya teman Pro 2, lewat unggahan di media sosial terlihat ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggelar aksi bagi-bagi telur gratis di halaman kantor pemerintah Kabupaten Blitar pada Senin 1 Juni kemarin ya, sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur di tingkat peternak. Aksi ini juga menarik perhatian masyarakat dan menjadi simbol kekecewaan peternak atas kondisi pasar yang dinilai semakin merugikan usaha peternakan rakyat. Oke teman Pro, jadi ya kalau melihat dari postingan yang sama nih dari laman Instagram Infipop ini, memang juga terlihat dalam videonya itu mungkin ratusan bahkan ribuan masyarakat ya berbondong-bondong nih datang ke para peternak telur ya, peternak ayam di Blitar ini yang bagi-bagiin telur gratis di halaman kantor pemerintah Kabupaten Blitar ini tadi teman Pro 2. Dan gimana nih kalau menurut kalian teman Pro 2? Dan mungkin kalau di daerah tempat kalian, gimana teman Pro 2? Apakah juga mungkin ada anjlok harga dari telur mungkin sampai hari ini atau belakangan ini? Boleh banget nih ya kalau mau kasih tahu ke kita jadi pagi hari ini teman Pro 2. Oke, dan Kiki masih bakal membahas info ini lebih lanjut ya ke ruang dengar kamu nantinya, dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini di viral moment ya. Tadi juga kita masih ngebahas imbas harga telur anjlok nih ya, teman Pro 2. Dikatakan peternak ayam di Glitar membagi-bagikan telur gratis ke warga. Oke, teman Prodo. Jadi ya, para peternak juga menyebut nih kalau harga jual telur saat ini terus merosot di bawah biaya produksi sehingga mengancam keberlangsungan usaha mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat. Aksi ini juga merupakan langkah peternak untuk mendesak pemerintah pusat ya dan juga daerah agar mereka dapat mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sekaligus melindungi sektor peternakan ayam petelur ya dari kerugian yang semakin besar.

Oke, dan itu ya teman Produe infonya. Kalau menurut kalian gimana? Dan mungkin kalau di tempat kalian gimana nih teman Produe dengan mungkin dengan harga penjualan telur gitu ya. Boleh banget kalau misalnya kalian mau curhat-curhat menyampaikan kegelisahan, gundah gelisah kalian juga boleh banget ya teman Produe di pagi hari ini. Oke, dan Kiki tentunya masih temani kamu ya teman Produe. Kiki memutarkan dulu lagi beberapa buah lagu. Kayak satu ini ada dari Miley Cyrus dengan Golden Burning Sun.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk penyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

itu ada Samson dengan kecanduan ya, yang sedang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan juga teman Pro 2, sekali lagi Kiki sampaikan tadi ya di Faro Moment, udah ada info tentang imbas harga telur anjlok, peternak ayam di Blitar bagikan telur gratis ke warga, yang sekali lagi juga Kiki kutip dari laman Instagram infipop.id ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita udah masuk ke Hits in the Morning teman Pro 2. Nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kalian bisa banget join request lagu ini. Langsung aja nanti ke Instagram kita di @rri_pro2rrisintang ya teman Pro 2.

Zaman Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.